0: Tulay, tane ye in u orange ni den tu linkai.
1: Na den tu limbe inang zata alang kwa nyima putu ni kirsol. Na tari songai neskei laj nung kwa kesabur kingi inshallah inang orre bantu muone jay tapu.
0: Tulay, na ye yan orange yo ka ui asagin orange ni asi undul. Ka u ya sakin orange ni sun dulo rendio yani kwasi balam malmang udi kenes nas wori eng namalla yeng orange king uda orange ni disi longola wala den u den ay long
1: na hagiya taranga taban bayenge na al kwa dilel kulina ay shege sur iza karnabi kwa burutu ndola ba masal wa sakeli le sabakele na al belo to le sakina ka ngana ba kuluna da embara di wojani nama kelen kisungun na idu dong aje bi mingi erin naske nama ka nama sindu si deng elajin dawa koingi au abas gal musila kenas gal tie nama duga kelas roga puka na duga musila resi selengka jadi ngapa yang kena

0: Diago isa kaldugun dinele nas ne kadu musin aldi kelbam do ala ela alan jise se jegil kilul in aldi se jonin dombore lening jumo abazji lompen dombore yang ki jisigis terigo alan kare julo jonin dombore sangal isle main asak ki kain nasa kunga ba ay minus ka duin sore awle na kuin sola o kase tugugi kariya na kuin sola se sarab na tawse kuin sola o sarab na tawse kilmagi simway alang kibingangkang
1: kiboray kasi bat gistulay alang ine ang kate oil alang si inaldi kelam
2: naman kasi dok na kaki ilul bat oil alang si aldi si iwi
0: tulay bingase ilang gistari kaw alang kain jarringa wala pikiranga eteng si bagil minding ki na luling sola kenga na israel kwale ka muhim kenga awle kakenga na Jesus kwa asa yesi mongo jepia. Isle ki in gudjunsi aizin kiin jonin domborele kalu. Sangal isle versa togle weina usandigle. Marankiwa versa nga itanga si kinyi alang yanga si tullen kagil. Na nama sarap kingasi gis ardempia.
1: Jon is versa togle is imbreng na nama imbreng alba duodi kenga na inkarini negadumus na parisinga tongkurile dua pakenga. Ye nama Jesus de kilul era nama inkwa rabba ki kalumsi gi al gutpali jang ala lumpile jela elaing ne duo todok akeba alang pirienga inampia aba lumpi ke akeba Jesus nama jawi nama inkwa ka bingasi gisbelense amin duo todok akeba ala lumpin kurin jagid nama nin ye sitane kare lia nama bersa weye na os na digle isa kalda bu namas kain na resing lumping duldisi nyet sa songa kwel idin nas yeden kwe to bil ila adempia duo bi duo na isi se tiyo asing aginiba marang alambas yandiyo kwanke
2: kabat kimbersa nga si sa songa wel marang oromye naman yeng aldi apang eri ere aiba

0: na inba ye belense alsa songa muhim isa kaldo wu duo to dokse kering ala jawitengi ba aba ye yesi koilingi min toring namanna awnas longitial idal dombore kwa al dombore kwa kiwon alle rimming enga dombore grigle le dog ela domboren dio bang udonga keranga tolenga kagil bele grig nama in manai in long lul nama dogdeng mana lo dikole songa kenga yo kuongis diking quality alyo dog lomping belei alyo dog lomping beleng jawli gutwale apa kenga kwatoyan domborele nikadumos deng kelma kuong heras kenga ba
1: eta kaldabu den tinne ayiti ngeba werenjale
0: ele bele sei na dogaza ki akalomba joining naza doki akalomba nense onga alan diengore riming pia elabat tarase longiti esa kaldobo albeleng kilmale risingo nikadumos nama kwa kernga almen diwo kare namala jawil lompeng kurile kariel
2: ela nama yeinas nikadumos si jitengwala ina ini kaki se denga ra aranga ye kanjeli nas imbelenga duo apa deng iyang dio taga ainin pingi
0: jesesen kwa duo se alantani kare mingese ke koro nagi ku alansi jiong eretia o kwa alomping gutkawe esa kalde bum belela imbeleng alangi tani kare pekeranga wala jarrenga sunwa kingi de nama in kaminga dem belela alsur lepingiti na digal nama in kaminga alkating anjin natiing le pingiti digal asa akal ngaba nama in kaminga al jalo ki dei na jofole pingiti jalo ki koro ingis paliti al duo lomping kwese kari julo
1: na imbele ailong al duo si ki kuo kari
0: tule isa kalde bu inkargis pia inde mana ailong mat illa daulo ke na deing kurole kurol na illa ina isa kalde bu kuosis ki daulo dela dela pia jibasin jaim nanjagil daulon jiri ki kuroi maranji kise daulo si banjagil kuon daulo na undul na kain kilmangale kariti alan jondenas kikin lomping kwere aldan jopo dungwe nika dumas kise kuonsi daulo tema na deyan kilma undul ki ila lul
2: isa kaldebu doksi inkwa toyan dombre kwa
0: ila isa kaldebu njawil au kwa nkena ya nika dumas in grisingo al dombre nga dingale rimengenga sangalwayengo au nadig ila dio al israeli nkwa kati nga sasonga kawengi lompi namaya nga si sasonga jige namas num serdungo adempia nadien dio kwasa songa pui kwa nama tuben king musa namas yangase juma pia lompe namas yangase kwa alam buransi num pia namadien debele tugo apa ngirija dobi dose na num esa yena buransi num si jegil ye namake jesesing bele inama dente tale pingiti ye dogalamba irije katinga loli nina al buransi numpia esa kalde bunama kain katinga ungwai esa kalde bun katinga todok afya bai mara lompin dombare kuransin le sangal os bersa uyenga au na de english palete lompi yesi elain pia alandaing ere katinga pi ho alandaing ere katinga pia

0: tulei na ye in orange nyile yani kwa yani kwa dise ke imbaz na na yen ken tabungage wala yana yani kwa albe dien orren kwa gene mbazin tawali yani yen dien diting aniko
1: wallahi ki yani hayatan kay bu zaman basra kwa renga kawengi yani taban kwa ilal ken ngin baki kulki raito ge kwa ke bopto gena yani sheikh singe na eling ding tabu kwa kulin tabu indala aba ayi rai ke masalan na duwo wajen na kwa kwela lang lang ridi kana na kerdi fashe kawa na mu kwasi iso wa na makela kien kila din tok sa yawo sa yan na maja na masuru nga sa idin ba indala ki dik aba duk ayi tarike na ilele so apu masalan dok bo kwasi isi na mu duk kala na mas kien bilang kul sur sa nasra yatuhin suara kawalan na tabungka indala inshallah.

0: Jago isa kaldugun ginele nas nekadu musin aldi kelbam. Du ala ela alan jise si jegil kilul. In aldi si joanin dombore lening jumo abazji lompen dombore yang ki jisigis terigaw. Alan kerijulo joanin dombore sangal isle main asak ki kainasa kongaba ay mainas ka duin sore awle na kuen sola o. Kasi tugugi karya na kuen sola si sarap na tause kuen sola o. Sarap na tao se, kilma gisimu ay alang kibingang kang.
1: Kiburay kasi bat gis dulay alang ine ang kate oil alang si inaldi kelam.
2: Naman kasi dok, na kaki ilul bat oil alang si aldi si iwi.
0: Dulay, binga si ilang gis tari kao alang kain jaringa wala pikiranga iteng ngisi bagil. Mainding ki naluling sola kenga, na israel kwale ka muhim kenga. Aule kakenga na Jesus kwa ase ese mongo jepia. Isle ki in good junsi aizinkin joanin domborele kalu. Sangal isle versa togle weinaw sandigle. Marankiba versa nga itanga si kinyi alang yang ase tulen kagil. Na nama sarap kingasigis ardempia.
1: Joan is versa togle is imbreng na nama imbreng alba duodik kenga na inkarini negadumus na parisingan tongkurile. Dua pakenga ye nama Jesus de kilul ela nama inkwa rabba ki kalumsi gi al gutpali jang ala lumpile jela elaing ne duo todo akeba alang priyanga inampia aba lumpi ke akeba Jesus nama jawi nama inkwa ka bingasi gisbelense amin duo todo akeba ala lumpin kurin jagid nama nin ye sitane kare lia nama bersa weye na os na digle isa kalda bu namas kain na resing lumping duldisi nyet sa songa kwel idin nas yeden kwe to bir ila adempia duobi duo na isi tio asing aginiba marang alambas yandi kwanke
2: kabat kimber sangasi sa songa wel marang oromie na manyeng aldia pa ari ere aiba

0: Nazi also out in Tulile, Nadin Falter, Tanya Kiava.
1: Ina dokera na skai da inda raite na namagal kwela lang yani asan ku na kaing daing dombre lompi nomre al kere kundul ne kirsing ete namakwel anan dok yani kaing ayang adi girenka ini alba ki kundul ka daing gore inda rai na ete namakwel alang genesis the sangal tok aya togle when os girenga na namaska unnas girenga denjule lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobu tokenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi ire lompi nama inkwa au naila herake ide nama herake nga lompi nama ila ila zijagila na songa tuleke nga ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama herasi lo toteria na lusi na lo diko si na lulteria ila nama lo ila nama lo arakena na lo sarakena nama sok uwur kwankena lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerker pia ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi nakoro ki iring ere kerkerpia nama indala enga lompi nama irisi jawelteria ire ila nama arakenga na ila nangsarakenga ila nama so awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jaweling dukein na lo na loto ingi na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al lotok ingi nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga lea lompi nama enkwa jundi nasuru nasuru korongake na kwa na kwa na kwa kire jundi nas lompi korongake na kwa kire na dainga na koronga suru iri na kwa kireri nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker nama indala enga suru namas kurunga kya na daiga nas kwa diokeni kikieng jaloma kerker kurunga na kwa kirini nas kwa la diokeni kikieng jaloma kerker lompi nama ilasi jagila na songatule kya ila nama arra kya na ila nasare kya ila nama sok isle kenga ide lompi nama enkwa jundi na hella kurunga kein jawiling tas de jundi na hella herra ke jawiling tas de nas lo to si ki lo lul kerkerpia na au na nas tari tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga au apanga pia hera apa kwang nama in nama ki toke na era eti kwang nama ki lulke lompi nama yang asi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undura alang lo na lulsi kuring leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kyanga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio idonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jaulitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ile si jegira na songa tulekea lompi nama siyangasi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga illa nama arra kenga na illa nama sar kenga illa nama sok os kenga li lompi nama enkwa jundi no suru ki karaba sala pis eng ki kieng jarama kerker ki karaba elengang na kila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jarama nama indala enga lompi nama karaba judangan isipia ki jalama kerker kila kila elengan karaba elengan ki kieng jalama na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jalama lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ini tawanda ngal di ina girenka na namugal dudi kwel walagal kwela langin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping.